Ailam lah rakhav rukus rutsliev. Prubik ha nakmeltiusir king kachiva. Eshven khilal ses eskesaniel ksin esnmak eskokok eskolvabe katnamet eskolchitakya eskolnat eskolnqa meltius chiva nok esbila trak or il trak sama. Nekrakarach ka nakmeltiusir chkakon khilal vnak. Ekol katnamet, ekol citakya, ekol naat, ekol nqa. Hek ayon hek kustumbr, rishin hek tnamet, orshin katnamet. Episode principales. Kib nuan, kib luan. Kit ton tak samak patak armit hay, kas chulak. Kib nuan patra, kas nuk nuk, kib nuan pa. Rmal ra, kas narka hek sun, pkiwa, kas nkikikota, nok kishbila. Nokurka hap kiwa, ikh. Nok kibir trak panik trak or il rmal kara nakmel tiusih keng kachiba rahav ka rahav ruchlev tishlant ka ibkin trakabra aka nekra kara chka nakmel tiusih chka kon khila lebnak hekol qatnamet hekol na hekol nqa hekol chitaqya abakhne trak sin kashtakhwa rtsakhbal qatnamet mel tiush chiba qas nok isbila isqalta isqatiya isqtet Esh kamama meltios chiva kas no kebi bih trak or il trak panik. Keskos lana chkih no enata meltios kachivas kas bilaki trakabra kon work sama harben an po bu. Hara hav ka hara hav ruchliev stuya stipak kas limal sin ich chuak. Khmer chkara st korek hev in tak stomak or il. Rmal kara khabra smakh mar sin khabra po bu khndi ken karubi chiva chuak chikta. Chuak chik katia.